Mariko nya nya nai, hamu ayu nya nya nai, hamu ayu nya nya noi, hamu ayu nya nya noi. Kinye ayu sekan kai, hamu ayu nya nya nai. Tuku ayu, mariru me chikai ngau, sinta hanai, sinta no.

Ya yu gai mundu dula ya yu gai nya nya na nya nya ne ayeng eli yu ayeng ya yu ay muli yu peng muli yu ginye we sha kau yu gai mundu dula ya yu gai nya nya na nya nya yep wale pu we gai nga le pu we gai nga songol ga nga che to bu yu in che mo gai ga nga tam ga du a fu gai ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tuku wa yu tuku wa yu ta yu ma ri ru me chi Bordau na wa nya nya yim ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yim ke nya nya yim e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya yim amu wa yu nya nya yim

tunga tungut eh mainan tunga jawik apa tungun ngani nyamno kal sampai kau.

Ya, marmai piwain ka, kupeni pulangin, kape wen mapo, kupeni mapuche, lapuche, awuichi, kabita, kapuche lelu, kupeni gai pulangin, kumachi, kolongko, kawaike, ngintin, konta, palelo, kabechi konyo, kabita, kumeji maita, kabachi matamka, wanta mamo, ta, lingin ukamo, chita ukamo, Beta nyeke weke na kubidam beta yam tu bape nuk nyeke gakidom. Dei muta impian dan ni chumechilen dan ni vantel mo chumechilen dan puche tuwa pope wen mapo. Aim lega beta si welur ka lega la in vantel mo be. Ponta ayueta Ani gaki doang, ani pukiman, uce tempe cita. Alueta, ye ne tu ita, wingkangan nen muta, kena konengan tani, ni jatuh dulu. Kabe ita ni gaki doang, ani ita ngan newon. Gai muta alueta, yap kali ita ngin mapumu, yap kali ita cacamu, kaga wena mapucamu. Kalau bukan nama pecah muka, tiap kali ini. Chen Welul katu ini Chin, ijam tu in, cewa tani tuan, ijam tu in tani cewa tani elingin. Chen kecik Thailand elu Chin gay. Istrovi ke moment, mungkin Thailand in, istrovi ke lawen, mungkin luar kawe Thailand in. Banten muka, ina yau tu in kain beli, kami lawi kapu peni pulangin. Kawe jemai bent. Mati tak mopi tu netu bihinta kuingkan neun, kuingkan cikatun, bihinta kamera bihga. Kami tak tani bunyok pintol tani cewa tani tuhun icin. Cuma si elk nol ngin tu baca mapo, cuma si ta ini kau mekial, matam kawal, mulep chicken jab kawon, mulep chicken ta walulkan. Kami boleh bantu no metu ta mulai kita kemkece metu ta mulai kita kimce kawal wal matam kawal we lovely sebab kita kapak kimpi ta kinyeke wajah kece kita amulan tu baca cembu bantu muka pog lelu ta gaya ke dungu kontune payinmu gaya ke gaki doam buinka ke gaki doam pul meta kawe kita Muntunai mangi patuin tanin gaki doam. Kepata puin kata songgam dengan paita songgam paita cemje tanin. Nijatun dengo kepat kende kontingan kaki doingan table. Bemicili cincinta ngelal bilin ta warta ta cinta. Kami ngapkan tu kelihin tanin. Kami ketemu cinta beli labuiga.

tungut eh, mainan tunga jawik. Apa tungut ngani nyamnok kail semikau. Email kena hai balik tungut eh, hai balik mende, sebe yang tungut.